0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat bergabung yang udah stay tune dari tadi, makasih banyak. Sudah dengerin informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang udah diputerin spesial buat semua teman Pro 2. Karena ini udah jam 8 pagi juga, kita juga masih bakal nemenin kalian semua dengan lagu-lagu yang Oni semua suka. Karena Arya bakalan pantengin line WhatsApp dan juga DM-DM yang ada di media sosial kita untuk bacain requestan-requestan. Karena bisa jadi pagi hari ini bakal bikin kamu makin bersemangat gitu ya teman Pro 2, ngelihat cuaca di luar yang terpantau cerah. Ya mungkin hal sederhana ya teman Pro 2, tapi perlu kita ketahui juga untuk segala persiapan yang bakalan kita lakukan, mulai dari air putih yang tentunya gak boleh ketinggalan ya teman Pro 2, wajib ada dimanapun kalian melangkah, karena ini juga bakalan penting banget untuk menjaga hidrasi dalam tubuh kita semua, mengingat fenomena iklim El Nino menunjukkan tanda-tanda bakal semakin menguat dalam beberapa waktu ke depan. Jadi kalau kita ngeliatin dari para pakar sendiri nih teman Pro 2, mereka tuh ngasih prediksi kalau ternyata fenomena kali ini masuk dalam kategori Super El Nino atau yang paling kuat dalam catatan sejarah manusia. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengungkap indeks Nino 3.4 dasarian masih tercatat sebesar plus 2.26 dengan nilai Southern Oscillation Index, aduh apa tuh, mencapai minus 28.2. Jadi ternyata indikator ini mengindikasikan El Nino event dengan intensitas kuat dan berpotensi semakin menguat di tahun 2026. Jadi mereka ngasih tahu kalau kondisi ini dapat menghambat proses pembentukan awan hujan dan semakin memperkuat kecenderungan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Dan yang tentunya kalau kita ngelihatin dari profesor riset dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengatakan kalau misalnya sejumlah pakar iklim sendiri memprediksi bahwa pemanasan suhu akibat El Nino ini bisa mencapai lebih dari 2 derajat. Bahkan fenomena El Nino tahun 2026 diprediksi bakal lebih parah dari 2023. Jadi kalau mungkin kamu bertanya-tanya, apakah kita-kita yang ada di Sulawesi Utara terdampak? Kalau terdampak secara langsung sih enggak ya teman Bro, karena kalau kita ngelitin dari data yang ada, Ibu Irma sendiri memprediksikan daerah-daerah yang bakalan terdampak fenomena El Nino ada Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur aja ya teman Bro. Tapi ya tidak menutup kemungkinan hal yang bisa dibilang serpihan-serpihannya bakalan tampil sampai Patarontora yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado, dan sekitarnya. Jadi pastiin kamu juga mempersiapkan segala hal aja ya teman Pro 2, terlebih khusus terutama kesehatan kita semua, biar apapun yang bakalan jadi gebrakan, hal-hal yang harus bikin kita gedebak-gedebuk sana sini, mondar-mandir, banting tulang, jungkir balik, bisa tetap kita hadapi dengan anting-anting pol aja ya teman Pro 2, tanpa harus bikin kita worry dengan kesehatan yang tentunya jadi struggle sama El Nino ini, karena juga bisa meningkatkan kecenderungan orang-orang terkena ispa gitu ya teman Produk dan juga penyakit akibat paparan suhu panas. Jadi biar kita semua makin adem menjalani segala hal di pagi hari ini, yuk kita singgulang dulu bareng sama Billie Eilish, This is Birds of a Feather.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. 24 hour kids music station.

0: Emang ya teman berdua, kalau misalnya kita nyari yang sesuai dengan ekspektasi kita, kayaknya kita ya sendiri yang bakalan terluka sakit hati karena misalnya kita nemuin segala sesuatu atau mungkin pencapaian-pencapaian yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Karena hal ini rentan dirasakan untuk orang-orang semua budak korporat di penghujung bulan yang bisa dibilang niatannya untuk tetap ngejaga work-life balance, ya tetap mau gak mau ya kita harus lembur juga menyelesaikan segala deadline pekerjaan yang tentunya bisa bikin kita hektik banget ya teman berdua. Tapi ya inilah harus kalian semua maksimalkan, mulai dari tetap jaga kondisi kesehatan teman berdua, siapin amunisi terbaik biar kamu juga tetap bisa stay strong menghadapi segala gonjang ganjing di dalam dunia pekerjaan. Karena pastinya Produ FM bakal terus nemenin teman berdua di setiap aktivitas kamu, terlebih khusus kamu-kamu yang udah pakai aplikasi RRI Digital. Karena dengan bisa dengerin Produ FM kapan aja di mana aja, kamu juga tentunya bisa nikmatin semua program acara yang dirilis di RRI Net, karena RRI Net juga bisa kalian semua akses pakai aplikasi RRI Digital. Plus dengan semua fitur seru dan menarik, bisa ngajakin teman Produ untuk seru-seruan dengan semua pengguna lainnya di aplikasi RRI Digital dengan cara login terlebih dahulu, dan kamu juga bisa memaksimalkan segala fitur-fitur menarik dan juga seru yang ada di aplikasi RRI Digital. So tunggu apa lagi teman Produ, buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 24-hour hits music station.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Kan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh, jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

kayak jadi nano-nano gitu ya, teman berdua, ngasih harapan ke kita semua, motivasi untuk tetap ngelakuin segala sesuatu dengan totalitas ya, walaupun emang hidup tuh kadang hoki, kadang kidding. Tapi yang paling pasti gak ada salahnya untuk kita tetap mencoba aja ya kan teman berdua, karena kalau kita mencoba, kita membuat sebuah upaya gitu ya teman berdua, ini tuh bisa dapetin dua kemungkinan ya, 50% 50-50 lah ya teman berdua, 50 gagal, 50 sukses. Tapi kalau kita tidak mencoba sama sekali ya, itu udah 100% fail. Jadi yang paling pasti jadi motivasi juga untuk teman berdua yang kayaknya lewat event Comic Con di beberapa waktu yang lalu juga jadi banyak banget gebrakan gitu ya di sana teman berdua. Banyak banget orang yang benar-benar tidak menyangka dengan segala sesuatu yang terjadi. Ada perilisan trailer terbaru, ada yang ngasih bocoran soal project-project di tahun 2027, ada yang ngumumin cast terbaru langsung jadi mah karakter utama teman berdua. Nah, gong banget sih, tapi ya siapa tahu gitu ya teman berdua, proses yang dilalui sama David Johnson tuh jadi salah satu hal yang tidaklah mudah. Karena ini perlu kita semua ketahui teman berdua, kalau misalnya nama David Johnson jadi perbincangan setelah diumumkan sebagai pendatang baru di Black Panther 3, yang mana dia bakal memerankan sosok anak Raja T'Challa, Pangeran T'Challa 2. Asik. Karena nantinya dia bakal menjadi pusat cerita juga dalam sequel ketiga di kisah Wakanda tersebut ya. Yang tentunya peluang dari David Johnson menjadi Black Panther ini semakin besar juga, yang tentunya lahir di Romulus juga ya teman berdua, di tanggal 4 September 1993, berlokasi di London. Dia juga mencuri perhatian publik lewat penampilannya dalam film di tahun 2024 yang merupakan adaptasi dari novel Stephen King, dan film di 2025 untuk The Long Walk. Ya bisa dibilang perjalanan karirnya di industri perfilman tidak begitu panjang, tapi kemampuan dan juga kualitasnya ya gak boleh kita ragukan juga ya teman berdua. Karena aktor asal Inggris ini telah membangun karir selama hampir satu dekade dari 2016. Bahkan ketertarikan dia pada dunia seni peran membawa dia untuk menempuh pendidikan di Royal Academy of Dramatic Art yang berhasil ia selesaikan di 2016 juga. Jadi si nama Johnson ini mulai dikenal publik ketika dia memerankan Augustus Seki pada serial drama industri yang tayang di 2020 sampai dengan 2022. Kalau nggak salah itu tuh di zaman-zaman COVID-19, benar-benar jadi series yang paling digemari sama hampir semua orang, terlebih khusus untuk industri Hollywood sendiri gitu ya teman berdua. Jadi karir Johnson ini terus memuncak dengan membintangi film-film besar juga di tahun 2024, yang mana dia memerankan Andy dalam film Alien, lalu tampil sebagai Pete McFries dalam adaptasi The Long Walk. Jadi kalau kita ngeliatin dari track recordnya sendiri, dari jejak digital dan pengalaman dalam industri perfilman, ya udah cukup mumpuni ya teman berdua. Ya semoga gak jadi pressure untuk doi ngebawain karakter anak Pangeran T'Challa. Ya walaupun emang pressure-nya kayaknya agak gede juga gitu ya, karena banyak banget orang yang udah merindukan Black Panther dengan segala aksi-aksinya teman berdua, yang tentunya ini juga bakalan bikin kita semakin excited menantikan film yang bakalan dirilis di 15 Desember 2028 ini. 24 hour kids music station.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

97,7 Pro 2 FM, teman-teman. Kamu masih di Spada barengan sama Arya yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 10 ya. Waktu kita udah semakin singkat aja, teman Pro 2. Tapi tenang aja, semua yang seru-seru udah dirangkum secara ringkas buat semua teman Pro 2 untuk kalian dapetin dan nikmati di pagi hari ini ya. Just in case kamu juga pusing 7 keliling untuk menentukan aktivitas dan juga kegiatan apa yang bakal kamu jadikin sebagai self reward di akhir bulan. Self reward kok di akhir bulan. Tapi enggak ada salahnya juga ya teman Pro 2, kamu juga pengen meluangkan waktu bersama dengan teman-teman ke keluarga atau bahkan kamu yang pengen me time, kayaknya juga melimpir ke bioskop-bioskop kesayangan kamu adalah pilihan yang tepat. Setelah kita tahu sendiri, The Odyssey jadi salah satu film yang paling laris di Indonesia sampai dengan saat ini yang meraup 11 triliun rupiah. Bahkan The Odyssey juga masih terus berlayar di box office global gitu ya. Bahkan di tanggal 17 Juli kemarin, film dari Christopher Nolan ini mengantongi secara global ya angka yang tentunya secara detail di 11,5 triliun rupiah atau setara dengan 639,6 juta US dollar. Jadi pendapatan ini tentunya jadi salah satu pencapaian yang patut diapresiasi juga karena berbudget 250 juta USD kini bisa balik modal ya teman berdua dari box office internasional dan juga dari dalam negeri alias domestik. Jadi Verity sendiri nyebutin nih kalau misalnya perolehan ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk sebuah petualangan bertema pedang dan juga sandal yang berdurasi hampir 3 jam dengan rating R yang tentunya juga perolehan di Odyssey sendiri. Menjadi penegasan juga untuk posisi Christopher Nolan sebagai sutradara paling sukses di generasinya. Jadi nih, selama akhir pekan, The Odyssey menghasilkan sebanyak 128,3 juta USD dari 81 pasar luar negeri yang tentunya juga penurunan yang luar biasa sebesar 10% di wilayah yang sama masih menayangkan film tersebut. Bahkan Universal Pictures sendiri selaku studio menyebutkan perolehan ini adalah pendapatan akhir pekan kedua terbaik untuk film yang dibuka dengan anggaran di atas 100 juta USD. Jadi untuk perolehan terbaru di Odyssey sudah melampaui pendapatan International Film Hits season ini untuk Project Hail Mary yang mengantongi sebesar 340 juta USD dan kini berada di antara film Hollywood terlaris 2026. Gokil sih teman Pro 2. Ya walaupun emang sampai dengan saat ini masih banyak kisruh yang ada di media sosial yang mana penulis bukunya juga ngasih tahu kalau misalnya ada beberapa hal yang miss dilakukan sama Christopher Nolan untuk film The Odyssey. Tapi orang-orang yang nonton tuh kayak enjoy-enjoy aja gitu ya teman berdua. Atau mungkin dari point of view orang-orang yang baca bukunya, yang tahu sejarahnya sendiri, yang ngeh gitu ya kalau misalnya ada beberapa hal yang sempat dilewatkan sama Christopher Nolan untuk film The Odyssey. Kalau misalnya kamu juga udah nonton nih teman berdua, kira-kira pendapat kamu kayak gimana sih?

0: Flash info.
1: Kalau kamu menyukai segala macam minuman dingin yang mengandung susu, mungkin milkshake menjadi salah satu favorit kamu. Dan sebenarnya, bagaimana sih awal terciptanya minuman susu kocok ini? Pertama kali nama milkshake mulai muncul sekitar tahun 1885, di mana nama minuman susu dingin kocok ini didapat saat disajikan di bar. Saat itu ada peraturan yang mengatakan, jika pelanggan bar suka dengan susu dingin yang disajikan, maka dia harus menjabat tangan bartender yang membuatnya. Dan ternyata, shake dari kata milkshake adalah jabat tangan dalam arti sesungguhnya, sahabat kreatif. Tahun 1922, ada kemajuan dalam pembuatan milkshake, di mana Stephen Poplawski menemukan blender listrik yang sengaja diciptakan untuk membuat milkshake. Sebelumnya, milkshake dibuat dengan cara manual, yaitu mengocok wadah susu hingga tercampur dengan sempurna. Namun demikian, di beberapa tempat ada nama yang berbeda untuk menyebut minuman susu kocok ini. Di Boston, Amerika, milkshake disebut frappes, sedangkan di Inggris disebut thick shake.
0: Flash Info.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Masih seru-seruan di sepeda teman berdua yang lagi nemenin kita semua di menit keempat lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada Jisoo featuring Zayn Malik with Eyes Closed yang tentunya nemenin kita semua di cerahnya matahari pagi hari ini ya teman berdua. Saking cerahnya matahari dan juga langit, kita gak bisa ngeliatin awan. Atau mungkin justru ketutup sama beberapa hal gitu ya teman berdua, ketutup sama genteng kali. Karena kalau melihat pemantauan dari jendela Produa FM nih teman berdua, tentunya kita juga bisa ngelihat cuaca yang cerah, angin yang berhembus kencang juga, yang seperti ini bakal jadi penanda kalau misalnya kita harus siap menghadapi panasnya terik sinar matahari di sepanjang hari ini. Ya mungkin udah cukup terbiasa ya teman berdua, tapi yang paling pasti ini bakal jadi kepastian yang benar-benar bisa kita dapatkan langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan kondisi cuaca di sepanjang hari ini. Karena gak heran juga beberapa hari terakhir ini kan cuaca cerah tuh benar-benar jadi salah satu hal yang bisa menemani kita semua di setiap harinya. Tapi ya di beberapa bagian belahan Sulawesi Utara lainnya juga ternyata diguyur sama hujan teman berdua. Tapi jangan kamu cemas, panik dan khawatir, seenggaknya kamu juga udah bisa mempersiapkan segala hal dari sekarang juga sebelum menikmati segala sesuatu yang bakalan kamu nikmati di siang hari nanti. Kita bakal langsung spill informasi cuaca untuk Sulawesi Utara spesial untuk semua teman berdua langsung dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara.
1: Info cuaca hari ini.
0: Alright, without any further ado, langsung aja kita ke kota Manado dulu nih teman berdua, yang tentunya mengawali hari dengan cuaca yang cerah banget, jadi motivasi untuk kita semua menyelesaikan segala deadline kerjaan menjelang akhir bulan. Yang tentunya di siang hari ini kota Manado katanya bakal aman-aman aja ditemenin sama cerahnya matahari. Mau dibilang aman sih enggak ya teman berdua, karena kita harus tetap ngejaga diri kita untuk tidak dehidrasi. Dimana rata-rata suhunya sendiri sampai dengan siang hari nanti bakal mencapai di angka 32 derajat Celcius. Ternyata gak cuma kota Manado, kota Bitung dan juga beberapa titik yang ada di Minahasa Utara seperti Armadidi dan sekitarnya merasakan hal yang sama juga, which is cerah berawan dengan intensitas yang benar-benar bisa dibilang bikin kita semua cukup kepanasan sampai dengan memuncak di angka 32 derajat Celcius bakal nemenin kota Bitung dan juga Minahasa Utara sampai dengan menjelang sore hari nanti. Dan gak cuma itu, kalau misalnya kamu juga bakal melimpir ke kota Tomohon nih teman berdua, bakalan OTW ke beberapa titik yang ada di kawasan Minahasa dan sekitarnya seperti Tondano dan sekitarnya, harus juga mempersiapkan segala hal karena cenderung bakalan ada awan dengan intensitas yang cukup tebal ya, walaupun memang masih ada mataharinya, karena Tomohon sendiri katanya sih bakal diguyur sama hujan dengan intensitas ringan dengan rata-rata suhu di angka 20 sampai dengan 28 derajat Celcius teman-teman dua. Bahkan buat kalian semua yang bakal melimpir ke Minahasa Tenggara dan juga Minahasa Selatan, sepertinya juga wajib untuk mempersiapkan segala hal termasuk sunscreen, karena cuaca yang cerah banget bakal nemenin teman-teman dua dengan rata-rata suhu di angka 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Ya kalau kita ngeliatin rekapitulasinya sendiri didominasi sama cuaca yang cerah banget ya teman-teman berdua, makanya pastiin kamu juga tidak mengabaikan beberapa hal payung juga biar menjadi antisipasi kalian semua yang bakalan berkegiatan di luar ruangan, terus udah gitu juga yang tiba-tiba bakalan hujan juga melimpir ke kota Tomohon ya kan. Jadi payung bakalan jadi hal yang menyelamatkan teman-teman berdua di cuaca yang masih susah untuk ditebak seperti akhir-akhir ini. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja dari semuanya itu, jadi reminder ke teman-teman berdua untuk tetap fokus, konsentrasi, jaga kondisi kamu dengan rajin minum air putih yang cukup biar kamu juga tetap bisa konsentrasi ketika melakukan perjalanan, pekerjaan, apapun itu, yang tentunya bakal terus ditemenin sama Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Genre dance pop sebenarnya bagian dari genre music dance. Mulai berkembang sekitar awal 1980-an, asalnya dari musik-musik disco yang banyak diputar di klub. Namun, kalau musik disco kental dengan penggunaan synthesizer, maka dance pop menggabungkan beberapa alat musik lainnya meski suara synthesizer-nya tetap terdengar. Awal tahun 1980, musik dance pop diperkenalkan oleh Madonna, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Paula Abdul, dan Michael Jackson. Genre dance pop lebih cepat diterima karena musiknya cukup upbeat, tapi nggak sekencang musik disco. Semua orang di segala usia bisa menikmatinya. Sempat tenggelam di awal tahun 1990-an, musik dance pop kembali naik oleh Britney Spears, Justin Timberlake, Kylie Minogue, Spice Girl, dan Christina Aguilera. Walau sekarang nggak mendominasi seperti dulu, tapi dance pop masih jadi pilihan sejumlah musisi.
0: Flash Info.

0: Judy online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

sama Arya yang bakal ngasih informasi-informasi terupdate di sesi-sesi terakhir menuju ending sepada ya tahun berdua, karena kita juga ngeliatin jam udah menunjukkan pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian tengah, alias sudah jam setengah 10, yang tentunya juga jadi momen untuk kalian semua makin bersemangat ya harusnya teman berdua, karena kalau mungkin di hari ini kalian semua udah ada pada depan sama deadline kerjaan yang menumpuk, masih pagi udah bikin sapu-sapu dada juga. Jangan sampai bikin kamu dan mood kamu tuh berantakan aja gitu ya teman berdua, melainkan kita harus makin bersemangat menuju akhir bulan juga yang tentunya udah kita agendakan dengan segala hal, dan tentunya di weekend kali ini bakalan jadi momen berkesan untuk semua teman berdua karena awal bulan langsung ada pada depan sama weekend. Wow. Bakal jadi motivasi untuk kita semua menyelesaikan pekerjaan di hari ini sih teman berdua, terlebih khusus buat kalian semua yang sepertinya di pagi hari ini sedang menantikan kabar baik dari mana aja. Tentunya ini juga jadi kepastian yang bisa kalian semua dapatkan informasi-informasi dari dalam dan juga luar negeri yang bisa kalian semua nikmati di rrd.co.id. Sekarang juga makin lengkap teman berdua dengan looks yang lebih fresh juga, bikin kamu betah untuk lama-lama baca berita soal gaya hidup, soal hiburan, olahraga, semuanya paket lengkap di rri.co.id. Terlebih sekarang juga kamu bisa share ke semua platform media sosial yang kamu punya dengan looks yang lebih elegan juga, makin kamu bikin kamu makin bersemangat untuk menjalani hari dengan informasi-informasi terup to date yang of course bisa kalian semua dapetin di sana. Jadi jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan ya teman perdu untuk dapetin dan juga nikmati berita-berita terupdate yang ada di rri.co.id.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
1: Perlu FM, teman terbaik kamu.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

ini masih pagi, terus udah gitu juga OTW siang hari, tiba-tiba di tengah-tengah kerjaan yang menumpuk banget, kamu ngerasain capek yang benar-benar tidak tertolongkan ya teman Pro 2, atau mungkin bukan cuma di hari ini, melainkan beberapa hari terakhir. Kayaknya ini jadi tanda kalau misalnya kamu kebanyakan gula teman Pro 2. Karena ternyata ini juga jadi hal yang sempat dikeluh kesakan sama generasi Z sekarang dengan segala aktivitas yang benar-benar hektik banget. Ada hal-hal yang tentunya harus dikasih reward, termasuk perjuangan diri sendiri teman Pro 2. Dan gak jarang juga orang-orang yang ngasih reward ke diri sendiri dengan jajan inilah, jajan itulah, dan tanpa disadari ternyata udah terjadi penumpukan sugar di sana. Karena selain efeknya bisa bikin kamu mudah lelah walaupun udah cukup istirahat nih teman Pro 2, katanya ketika kamu juga kebanyakan gula di dalam tubuh, kamu juga bakal mengalami beberapa kondisi seperti sering mengidam makanan manis, craving sugar juga, kulit lebih mudah berjerawat, sulit fokus atau mengalami yang namanya brain fog. Bahkan suasana hati yang mudah berubah ini juga jadi pengaruh dari kebanyakan gula gitu ya teman Pro 2, atau bahkan justru kamu yang perutnya sering kembung. Nah, kayaknya jadi tanda awas untuk kalian semua. Apalagi makanan yang kamu rasakan, yang kamu makan kayaknya juga terasa kurang manis. Nah, ini juga jadi hal yang harus kamu curigai ya teman Pro 2, atau bahkan justru kamu tindak lanjuti lagi dengan mengurangi konsumsi gula di setiap harinya. Karena kalau mungkin jadi salah satu struggle terlebih khusus untuk kalian semua yang gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada yang manis-manis, nah ini juga harus jadi alarm khusus buat kalian semua. Karena kamu bisa memulai dengan langkah sederhana teman Pro 2, jangan langsung kamu ubah pola hidup secara drastis, tetapi kamu bisa mengurangi minuman berpemanis dan juga menggantinya dengan air putih atau teh tanpa gula atau infused water aja gitu ya. Karena bisa ngasih energi dan juga manfaat yang sama tapi dengan kadar gula yang cenderung lebih rendah. Selain itu, untuk memperbanyak konsumsi makanan utuh, kamu juga bisa mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, bahkan sumber karbohidrat yang tinggi akan serat teman Pro 2, karena makanan tersebut bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sekaligus menjaga kadar gula agar tetap stabil. Jadi yang paling pasti di pagi menjelang siang hari ini, kalian juga udah boleh ambil ancang-ancang untuk nyemil apa sebelum menikmati santapan makan siang. Atau bahkan justru kamu yang kayaknya pengen cut sugar dan konsisten di sepanjang tahun 2026 ini dan seterusnya gitu ya teman Pro 2. Yuk pelan tapi pasti aja, dan pastinya juga bakal jadi motivasi untuk kamu melakukan segala hal secara terorganisir dan tanpa adanya hal-hal yang bisa mengganjal kamu kayak capek dikit, terus udah gitu juga craving hal-hal yang bisa dibilang meningkatkan kadar gula kamu juga dan lain sebagainya. Intinya jaga kesehatan aja ya buat semua teman Pro 2 di setiap harinya, karena bakal jadi reminder terus di tengah-tengah aktivitas yang bakal kalian lakukan. Sambil Arya mengucapin terima kasih banyak ya ke semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan di sepanjang sepada ngelihat waktu yang ternyata udah mepet banget. Karena ntar juga waktunya santai siang udah bakalan terus dilanjutin ya. Nantinya bakal ada Dewi yang nemenin teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti. So, sekali lagi terima kasih banyak ke semua teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti. See you and have a good day.

0: Apakah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 24 hours kids music station.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Ca, kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: 24 Hour Kids Music Station.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. This is 97.7 for the web.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: It's Music Trap Day.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gua.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Just the guitar, okay, cool.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Tatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Coba apa Dogi, dapat dia seru sekali.
3: Udah sementara main, nampak cuma ada bermain kong dapat duit asli. Coba mari, siapa tahu, ngana boleh bohong kipa kita.
2: Hingga ada judi online, nim boleh dang.
3: Ini kok cuma permainan, mar DP doi kasih yang asli, cuma tap-tap kok.
2: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini, awalnya toh top up 50, kong ketagihan jadi 100, sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
3: Kong, kamu dapat duit dari mana dang?
2: Kerja!

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan? Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
0: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.

mengudara langsung dari Puncak Tikala Manado di hari Rabu 29 Juli 2026. Happy Wellness Day, teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku di Sore Ceria. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin waktu santai kamu dari sekarang sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. So, gimana nih tengah pekan kamu? Tetap semangat kan ya? Dan setelah tadi siang juga kamu udah seru-seruan barengan sama Dewi di Santai Siang. Sekarang giliran aku yang bakal nemenin kamu semua ya. Pastinya dengan aku, Vika Hamzah. Dan buat kamu yang sore ini mungkin lagi males-malesan gitu kan ya, karena udah menjelang jam pulang di kantor gitu kan, atau yang lagi di kampus juga, atau yang mungkin hari ini juga lagi off aja gitu ya, lagi rehat aja di kamar gitu ya, atau mungkin yang juga lagi di jalan ya, di kota Manado, yuk sini gabung ya. Aku udah siapin deretan lagu terhits dan juga pastinya paling update yang dijamin bakal bikin mood kamu juga makin naik dan juga siap buat ngadepin sisa hari ini. Terus nanti juga aku bakal bagi-bagi informasi perakiran cuaca terbaru dari BMKG. Terus juga ada obrolan-obrolan seru lainnya yang sayang banget buat dilewatin, oke? Terus juga aku mau ngingetin buat kamu yang mau lihat aku gitu ya. Aku nanti bakal live TikTok juga di TikTok Pro 2 Manado, duanya angka gitu ya. Nanti aku bakal langsung info kalau aku udah live. Jadi langsung aja kita buka Sore Ceria ini dengan lagu pertama yang pas banget buat nemenin sore kamu. So, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria bareng aku.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Flash Info.
1: Flash Info.
4: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
1: Flash Info.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, Cak, mana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu noh, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipake langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi le. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jo tong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Masih di Sore Ceria pastinya di 97.72 FM Nado, teman terbaik kamu. Rutinitas dari It Gitaf ya, yang nemenin sore kita nih, yang seru banget dan juga cantik banget ya. Balik lagi nih, aku pasti akan selalu cerita sama kamu kalau di studio, kalau udah sore begini biasanya ya. Karena udah mulai masuk golden hour di jam segini gitu kan, jadi mataharinya, aduh bagus sekali di studio tuh. Dan seperti biasa aku selalu amazed gitu ya, karena aku datang dari Jakarta gitu kan. Terus ngelihat sunset di Kota Manado nih, mantep banget. Dan pastinya udah jadi rutinitas aku juga gitu ya, kalau ngisi sore gitu ya, ngisi sore ceria, siaran sore ceria itu memandang indahnya sunset ini seperti lagunya It Gitaf, rutinitas. Dan masih ada hubungannya juga sama rutinitas gitu ya, apalagi buat kamu-kamu semua yang emang beraktivitas di Kota Manado gitu kan ya, dan mobilisasinya juga tinggi, tapi juga ingin gitu ya untuk mengandalkan yang namanya transportasi umum gitu kan. Nah kebetulan aku juga punya info terupdate juga nih teman Pro 2 yang berhubungan juga sama transportasi di Kota Manado. Jadi ya teman Pro 2, baru-baru ini udah dikeluarkan juga surat edaran Wali Kota Manado gitu ya, mengenai operasional penggunaan angkutan bermotor beroda 3 nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin manfaatkan transportasi ini gitu ya, atau mungkin juga punya kenalan yang berwirausaha di bidang ini gitu kan ya, ternyata ada aturannya juga nih teman Pro 2 ya. Jadi bisa juga nih ya didengerin nih aturannya baik-baik, biar aktivitas berkendara kita makin aman dan nyaman gitu. Apalagi kamu juga mungkin yang gak menggunakan tapi yang bersinggungan gitu ya di jalanan gitu kan. Nah ini penting banget juga buat disimak. Jadi teman berdua, poin pertamanya adalah dari surat edaran Wali Kota Manado ini, bahwa angkutan roda 3 ini hanya diperbolehkan beroperasi sebagai angkutan lingkungan terbatas aja gitu ya. Jadi kendaraan ini juga dilarang keras untuk melintas di jalan protokol, jalan utama, jalan provinsi maupun jalan nasional. Jadi wilayah operasinya memang wajib banget sesuai dengan ketentuan ruas jalan lingkungan yang ada gitu. Dan pihak perusahaan aplikasi juga diingatkan untuk wajib menyesuaikan sistem operasional beserta wilayah langganannya. Terus apa aja sih persyaratan buat kendaraannya? Nah ini nih ya, nomor 1 kapasitas penumpangnya dibatasi maksimal 4 orang aja. Dan nomor 2 plat nomor atau TNKB-nya juga wajib berwarna kuning. Yang ketiga surat-suratnya seperti STNK harus aktif, dan juga uji berkala atau KIR-nya juga masih berlaku pastinya. Terus yang terakhir, kendaraan wajib dilengkapi dengan identitas wilayah operasi serta juga mencantumkan nomor pengaduan masyarakat begitu. Nah aturan yang udah ditetapkan sejak pertengahan Juli kemarin ini sebenarnya tujuannya baik banget ya teman Pro 2, yaitu pastinya biar lalu lintas di kota kita semakin tertib, rapi, aman, semua selamat sampai tujuan. Dan pastinya Manado tercinta ini bisa makin maju dan nyaman. So, mari orang sama-sama dukung dan patuhi aturan ini ya, teman Pro 2.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masih setia nemenin kamu semua pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado di sore ceria ya. Masih sama aku Vika Hamzah nih. Dan teman Pro 2, sore-sore gini mendingan kita bahas yang asik-asik aja, yang enteng-enteng aja gitu kan ya. Apalagi juga relate banget sama kehidupan kita yang sebenarnya yang mau aku bahas ini tuh hubungannya adalah sama hubungan, tapi hubungannya adalah sama hubungan. Hubungannya adalah sama hubungan antara dua orang gitu ya, pasangan. Tapi juga menurut aku ini versatile banget gitu, dalam artian semua generasi juga merasakan gitu. Jadi kira-kira kamu semua nih pernah dengar gak sih istilah kuno yang bilang, behind every great man there is a supportive woman. Nah, jadi dibalik laki-laki yang hebat, ada perempuan yang juga suportif gitu. Pastinya pada pernah denger lah ya, karena ini juga udah jadi pedoman atau prinsip juga gak sih yang selama ini bagi sebagian orang juga selalu diterapkan gitu. Dan istilahnya juga, istilah ini tuh kayaknya pas banget juga kalau torang lihat kisah cinta pasangan, mungkin di sini ada yang tahu ya teman Pro 2, influencer Sadira Firdausi dan juga game streamer Apip. Nah, mereka ini, pasangan ini selalu sukses juga bikin kita semua ya netizen, terutama di media sosial tuh kayak iri barengan gak sih, iri berjamaah gitu ya, dengan keharmonisan rumah tangga mereka yang kelihatan happy banget, kesuksesan mereka juga, personal branding mereka juga di sosial media gitu kan, sebagai konten kreator gitu kan. Jadi kayak kombinasi yang pas gitu ya. Nah, tapi kamu tahu gak sih, ternyata di balik keharmonisan mereka yang kelihatan seru banget itu, ada loh kuncinya biar bisa kayak gitu. Karena kadang-kadang kita lihat ya influencer atau konten kreator yang memang mereka cari uangnya di situ gitu, kesibukannya juga di situ. Banyak juga yang akhirnya ngikutin tren-tren kayak artis juga gitu ya, yang gampang kawin, cerai kayak gitu ya. Nah, kalau mereka nih kayaknya kelihatan harmonis banget gitu kan. Nah, itu ada kuncinya. Nah, kuncinya ada di bagaimana mereka menerapkan love language, yaitu berupa acts of service dan juga cara mereka tuh saling memberikan dukungan yang luar biasa gitu loh teman Pro 2. Dan hal yang kayak gini ini melampaui barang-barang material ya teman Pro 2. Dan tentang gimana mereka benar-benar menyelami dan mendukung dunianya masing-masing satu sama lain. Yang seperti kita tahu ya, Sadira ini kan konten kreator yang estetik banget gitu, dan Apip sendiri game streamer. Dua dunia yang berbeda gitu, dan mereka bersatu tapi tetap kompak. Makanya nih, aku sore ini mau kulik lebih dalam lagi gimana sih cara pasangan ini tuh saling kasih effort gitu ya, yang pastinya juga bisa jadi inspirasi buat hubungan kamu juga pastinya. Nanti ya kita spill satu-satu. Dan aku mau menyapa dulu untuk yang ada di TikTok nih, yang menyapa aku juga ada Alfa Rizky dari Sulawesi Tengah, kabupaten tadi mana ya? Kabupaten mana nih? Salam kenal dari Sulawesi Tengah, dari Parigi, Moutong Tinombo katanya. Wih, jauh banget ya. Dan katanya salam-salam buat pendengar Pro 2 Manado. Oke deh Alfa Rizky, thank you. Terus sore ini juga ada yang mampir-mampir.

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Balik lagi bareng aku di Sore Ceria ya, teman Pro 2. Barusan ditemenin sama 2001 kali dari Adrian Halim ya. Yang enak banget nih biar bikin mood kamu juga makin up di sore hari ini. Masih ngebahas soal kisah manis Apip dan Sadira nih teman Pro 2 ya. Tentang hubungan mereka, tentang prestasi mereka juga di dunia media sosial gitu ya. Dan juga pastinya banyak banget juga yang bisa kita ambil hal-hal positif dari hubungan mereka yang kelihatan kompak dan romantis banget. Dan juga tetap bisa imbang nih antara kehidupan pribadi mereka sebagai pasutri ya. Dan juga tentang karirnya juga di dunia konten kreator. Balik lagi nih ya, kalau diulik lebih dalam ya, kenapa kita bisa nyimpulin bahwa Apip sama Sadira ini termasuk adalah cerminan dari quotes yang tadi aku bilang ya, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang juga hebat gitu ya. Ada perempuan yang hebat dan juga suportif. Nah, ini kalau diulik lebih dalam, effortnya mereka kasih itu ya, antara mereka itu emang gak main-main. Dan juga datang dari kedua belah pihak, imbang, gak cuma dari satu orang aja. Mungkin buat yang baru gabung gitu ya, dan yang masih clueless nih, ini lagi ngomongin apa sih? Nah, lagi ngomongin Sadira Firdausi dan juga Afif Yulistian atau Apip, yang biasa dikenal sama Apip gitu ya. Pasangan suami istri sekaligus konten kreator asal Indonesia yang populer banget di platform TikTok dan juga Instagram. Dan mereka biasa dikenal luas lewat konten-konten komedi, terus juga kehidupan sehari-hari atau daily life, hubungan romantis dan juga pengasuhan anak atau parenting gitu. Terus dikenal juga sama anaknya yang si Jinji tuh yang lucu banget. Jinji gitu ya, Jinji Bara. Terus udah gitu juga karena perbedaan mereka nih, si Apip ini kan gamers gitu kan. Gamers tapi streamer juga. Terus habis itu si Sadira ini konten kreator gitu. Nah, kita bahas lagi tentang hubungan mereka ya teman Pro 2. Tadi yang aku bilang mereka effortnya itu sama pasangannya itu gak main-main dan juga datang dari kedua belah pihak imbang. Contohnya dari sisi Apipnya nih, dia tuh tipe suami yang gak pernah mikir dua kali kalau Sadira lagi pengen sesuatu. Dan Apip selalu punya 1001 cara kecil buat bikin istrinya, si Sadira ini, merasa dicintai banget ya. Jadi meskipun hadiah yang sering kali dikasihnya tuh kelihatan mewah dan mahal banget ya kalau kita lihat ya, tapi bagi Sadira makna mendalam serta momen kebersamaan di balik pemberian itu sih sebenarnya yang benar-benar priceless banget dan juga berharga banget pastinya. Terus tapi jangan salah, jangan kita lihat dari Apipnya aja yang ngasih kado yang mahal, ngasih hadiah yang mahal, yang mewah gitu ya. Nah, ini effort juga gak datang dari si Apip aja, Sadira juga totalitas banget ya dalam merayakan dan menghargai si Apip ini. Jadi dia tuh selalu berusaha bikin suaminya juga ngerasa spesial nih teman Pro 2 ya. Ini penting banget nih buat cewek-cewek ya, untuk bisa menghargai atau apresiasi pasangan nih. Walaupun misal kadang-kadang namanya yang laki-laki itu kan kadang-kadang kurang peka gitu ya sama kebutuhan atau keinginan kita, gak apa-apa ya, pelan-pelan aja dibimbing. Kayak Sadira nih, dia selalu berusaha bikin suaminya ngerasa spesial, bahkan sampai ikutan juga menyelami atau embrace gitu ya hobi-hobinya Apip. Ujung-ujungnya semua emang kembali ke satu hal yang fundamental sih sebenarnya dalam hubungan ya teman Pro 2, yaitu keinginan kuat dari keduanya untuk saling membahagiakan satu sama lain. Nah, ada juga nih pendapat dari teman Pro 2 yang gabung di TikTok ya, dari RH di Makassar. Katanya kisah Apip Sadira itu sebenarnya ngasih insight sih, kalau yang buruk menurut manusia belum tentu juga buruk menurut Tuhan. Bisa juga. Dan dengan segala kontroversinya gitu ya, tapi intinya mereka ini, Sadira dan Apip ini, menurutku sih definisi relationship goals ya gitu. Jadi ambil yang baik-baiknya aja teman Pro 2, buat kamu terapin di kehidupan kamu. Pokoknya kalau misal lihat konten kreator atau influencer yang kamu lihat di media sosial, ambil selalu baik-baiknya. Yang buruk-buruknya hempas aja.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan, yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music,
5: hit music,
6: hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music,
5: the music.
7: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
8: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

masih di Sore Ceria, nemenin sore kamu semua ya, teman Pro 2 yang mungkin lagi menikmati golden hour ya, di mana sunset Kota Manado ini paling best banget ya kan, pas banget juga sama lagu Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan Barsena Bestandi ya kan. Apalagi kamu nikmatin sunsetnya bareng sama pasangan juga, dengerin lagu ini, makin deh langsung deh flashback gitu kan, waktu awal-awal ketemu dan juga awal-awal pacaran. Aduh, dan masih relate juga ya sama tadi pembahasan kita tentang Apip sama Sadira gitu kan ya. Seru banget juga denger cerita mereka kan, yang saling nunjukin rasa sayang mereka lewat act of service ya, atau tindakan yang nyata banget gitu. Dan pastinya hubungan kalau dua-duanya juga sama-sama kasih effort yang seimbang kayak si Sadira dan Apip ini, emang jadinya bakal seindah itu enggak sih, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal hubungan yang harmonis juga ya, dan perhatian banget kayak si Apip dan Sadira ini, sama harmonis dan juga perhatiannya juga nih sama pemerintah Kota Manado yang care banget sama warganya terkait lapangan pekerjaan. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, dengerin nih, simak nih, apalagi yang lagi pengen cari peluang baru atau mungkin pengen upgrade karir kamu karena ada info penting. Pemerintah Kota Manado bareng Kementerian Ketenagakerjaan ternyata lagi menggelar Manado Job Fair 2026. Dan acara ini berlangsung selama 2 hari aja ya, teman Pro 2, mulai hari ini Rabu 29 Juli sampai besok Kamis 30 Juli 2026. Dan lokasinya catat baik-baik ya, di Star Square Manado. Jadi yang sore ini mungkin lagi luang juga, mending langsung cus aja ke sana. Dan mungkin besok juga yang mungkin agak lowong gitu ya jadwalnya, boleh langsung aja cus ke Star Square Manado. Karena cuma 2 hari aja tuh, hari ini sama besok Kamis 30 Juli 2026 untuk Manado Job Fair 2026. Jadi buruan siapin CV-nya, CV-nya yang terupdate ya, yang baru, pokoknya dibikin sebagus mungkin gitu kan. Terus habis itu juga dokumen-dokumen lainnya ya, dokumen pendukung yang lainnya yang paling terbaik versi kamu. Jangan lupa pokoknya rapiin berkasnya, dijadiin satu yang rapih pokoknya. Terus habis itu juga pakai outfit yang paling kece, biar kamu makin pede pastinya pas ketemu HRD nanti. Dan pastinya juga kalau misal kamu dari outfit juga kamu pentingin gitu ya teman Pro 2, HRD juga first impressionnya juga baik ke kamu. Terus siapa tahu ya kan, perusahaan impian kamu juga lagi nungguin kamu di sana ya kan, dan berjodoh. Ini benar-benar kesempatan emas sih ya buat kamu semua nih, bisa meraih karir yang pastinya lebih mantap gitu ya. Jadi buruan langsung aja datengin Job Fair, Manado Job Fair 2026.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Alinka Vistina dan Dresden Krusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung.
0: Flash Info.

0: Girl, we need to run this back.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

sambil nemenin kamu semua nih menikmati sore hari di Kota Manado, ataupun kamu-kamu yang dengerin mungkin dari sekitaran Kota Manado ataupun juga yang di kota-kota lain gitu kan. Kalau di kota-kota lain, apalagi di Indonesia Barat, sekarang masih jam 4:30 ya. Kalau di Indonesia Timur udah maju 1 jam ya, alias udah jam 6:30 gitu ya. Ya intinya sambil menikmati sore menjelang malam kamu gitu kan ya. Aku masih punya info-info unik lainnya, terupdate juga pastinya buat kamu semua. Apalagi buat kamu-kamu yang emang pecinta film dan juga ngefans banget sama aktor legendaris Hollywood satu ini ya, yang ganteng, karismatik, dan kalau misal acting perannya juga gak kaleng-kaleng ya, peran-peran dengan peran tokoh yang juga ikonik gitu ya, siapa lagi kalau bukan Johnny Depp. Nah, ini ada kabar seru banget nih teman Pro 2 dari dunia perfilman Hollywood, dimana Paramount Pictures baru aja merilis first look dari aktor legendaris Johnny Depp yang bakal kembali memerankan karakter nyentrik lewat trailer perdana film terbarunya yang berjudul apa? Berjudul Ebenezer. Nggak kaleng-kaleng emang ya, nggak main-main emang ya Johnny Depp ya, biar kata umurnya juga udah senja, ibarat kata ya kayak sekarang nih senja. Walaupun emang udah memasuki usia lansia, tapi makin gacor kayaknya nih Johnny Depp ya. Dan di film ini Johnny Depp bakal memerankan sosok Ebenezer Scrooge, yaitu karakter lelaki tua pemarah yang ikonik banget dari kisah klasik apa, ayo ada yang tahu nggak? Kalau yang emang suka mantengin karya-karyanya Charles Dickens pasti tahu ya, kalau udah aku sebut nama tadi Ebenezer ya. Jadi ini dari kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens. Nah, menariknya ini jadi proyek studio besar pertama Depp setelah sekitar 8 tahun terakhir ya kayaknya ya. Bener gak sih? Lebih banyak aktif di film internasional dan proyek independen begitu. Dan disutradarai oleh T. West, film Ebenezer ini kabarnya bakal membawa kisah klasik tersebut ke versi yang lebih dark gitu ya. Lebih dark biar lebih kerasa mungkin ya. Dan lewat trailernya kita semua tuh bisa ngelihat Scrooge yang dihantui roh-roh Natal yang menyeramkan sambil melampiaskan amarahnya di jalanan bersalju. Dan ditutup juga dengan epic dengan kalimat "It's good to be back." Terus selain Johnny Depp, film yang bertabur bintang juga nih ya. Jadi gak cuma Johnny Depp nih, ada Andrea Riseborough dan juga ada Rupert Green ya, si Ron Weasley nih di Harry Potter gitu kan. Sampai ada juga Ian McKellen. Nah, ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai tanggal 13 November 2026 nanti. So, mari torang tunggu bareng-bareng ya keseruan actingnya Johnny Depp ini. Dan pastinya, apalagi kalau kamu emang benar-benar penggemar dari Charles Dickens, yuk kita lihat nih nanti A Christmas Carol bakal dibawa A Christmas Carol, judulnya Ebenezer gitu ya. Ebenezer ini bakal dibawa kayak gimana sih sama Johnny Depp ini? Kita tungguin bareng-bareng pastinya.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. 17.45 waktu Indonesia Tengah ya. Aku masih setia nemenin kamu semua di sore ceria pastinya ya, dengan Vika Hamzah di sini. Nah, teman Pro 2, karena udah jam 17.45 di mana sekitar 10 menit lagi kita bakal masuk waktu azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Tapi sebelum kita rehat sejenak, aku mau ngingetin dulu nih ya buat kamu semua yang pastinya pengen terus update informasi dan juga pengen dengerin siaran kita dimanapun, kapanpun gitu ya. Atau yang gak cuman mau dengerin Pro 2 Manado aja, bisa dari Sabang sampai Merauke, bahkan program lain juga ada. Dari program 1, 2, 3 sampai 4 tuh ada semua. Itu cuman ada di mana? Ya, di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital, langsung aja download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu sekarang juga gitu ya. Nah, kayak yang tadi aku bilang, mulai dari dengerin siaran kita dimanapun, kapanpun. Terus abis itu juga bisa explore konten-kontennya macem-macem ya, banyak banget di situ ya. Pokoknya kamu bisa explore apapun di situ. Terus kalau misal kamu penasaran juga ya, gimana sih bentukan penyiarnya nih? Penyiarnya kok ada yang bahasanya kok bukan bahasa Manado, kayak bahasa Betawi. Dan mungkin gitu ya belum kenal aku. Nah, itu bisa juga lihat ya, foto aku di situ juga ada, profil penyiarnya juga ada di situ gitu. Jadi buruan unduh ya atau download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Oke deh, sebentar lagi aku bakal puterin lagu-lagu islami gitu ya, buat nganterin kamu semua sampai ke azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti gitu ya. Jadi buat kamu juga yang beragama Islam gitu ya, yang menunaikan sholat, mungkin bisa siap-siap dari sekarang gitu ya. Kita rehat dulu sejenak biar sisa hari ini makin berkah gitu ya. Apalagi juga buat yang lagi di jalan raya sore ini, pokoknya tetap hati-hati dan gak usah buru-buru berkendaranya, oke? Seperti yang aku infoin tadi, sambil nunggu azan berkumandang, aku bakal temenin kamu lewat pilihan lagu-lagu islami yang pastinya adem banget di telinga. So, selamat bersiap-siap ya menunaikan ibadah. Dan habis azan nanti jangan kemana-mana, karena aku bakal balik lagi nemenin kamu semua sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. So, tetap di Sore Ceria Pro 2 Manado.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Saya tidak setuju dengan pendapatmu.
1: Tidak apa-apa, kita boleh berbeda pendapat. Yang penting kita saling menghargai.
0: Benar, kita harus toleran.
2: Mari, torang tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Solar kapal makin mahal. Hasil laut makin tipis. Pak Amir, saya lagi pusing nih. Si Riko sebentar lagi lulus SD, tapi rasanya berat banget mau lanjutkan dia SMP di kota.
1: Jangan sampai putus sekolah, Pak Rusli. Si Riko itu anak yang pintar. Belum lagi, dia selalu juara kelas. Sayang kalau masa depannya cuma mentok di laut kayak kita.
0: Ya, mau bagaimana lagi? Buat ongkos, transport, baju seragam sama buku aja kita gak ada uangnya. Biarlah, diikut saya saja melaut setelah lulus nanti.
1: Jangan patah semangat dulu, Pak. Bapak sudah dengar belum? Kemarin, waktu saya ke kantor desa, pendamping sosial bilang, sekarang ada program baru dari pemerintah. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Sekolah Rakyat? Paling cuma gratis uang sekolahnya saja, Pak. Uang buku, makan, sama asramanya tetap kita yang mikir, ya kan?
1: Nah, justru itu kelebihannya, Pak. Sekolah Rakyat ini sistemnya berasrama penuh. Jadi makan bergizi 3 kali sehari, seragam, tempat tinggal, sampai lulus SMA, semuanya gratis. Dan itu semua ditanggung oleh negara. Tujuannya memang buat bantu keluarga seperti kita ini. Dengan tujuan yang mulia untuk memutus rantai kemiskinan.
0: Ya Allah, beneran semuanya gratis. Alhamdulillah. Berarti anak saya tetap bisa sekolah tinggi dan gak perlu minder lagi ya, Pak?
1: Betul, Pak. Makanya besok selesai melaut, mari saya antar Bapak ke kantor desa untuk mendaftarkan Riko mengikuti program Sekolah Rakyat. Itu semua demi masa depan si Riko, Pak.
2: Keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk mengubur impian anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan akses pendidikan gratis, berasrama, dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. Mari putus mata rantai kemiskinan, mari rajut masa depan.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Teman terbaik kamu.

Selamat pagi seluruh penumpang yang budiman. Selamat datang di penerbangan Koperasi Merah Putih dengan nomor penerbangan 01 Sejahtera bersama menuju masa depan yang bebas dari bayang-bayang kemiskinan. Sebelum lepas landas, kami mengimbau Anda untuk menegakkan sandaran kursi harapan Anda dan melipat semua kecemasan ekonomi yang selama ini mengikat langkah kaki kita semua. Perlu kami informasikan, penerbangan kita kali ini dipandu langsung oleh program prioritas pemerintah untuk mengkonsolidasikan usaha masyarakat agar naik kelas. Di Koperasi Merah Putih, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama merajut kemandirian ekonomi dengan asas gotong royong yang penuh dengan kehangatan. Kita akan terbang tinggi, menembus keterbatasan, menuju kesejahteraan yang merata. Jika Anda memerlukan bantuan mengenai cara bergabung dalam ekosistem ini, silakan hubungi awak kabin atau pendamping program di wilayah Anda sekarang juga. Terima kasih telah memilih terbang bersama Koperasi Merah Putih. Selamat menikmati perjalanan Anda menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan kita balik lagi di Sore Ceria Pro 2 Manado. Hai hai teman Pro 2, welcome back buat kamu yang mungkin dari sore tadi gak beranjak. Dan welcome juga buat kamu yang baru aja tune in di Pro 2 Manado. Gimana nih, udah makin seger dan tenang dong badannya ya kan setelah kita rehat sejenak tadi. Untuk kamu yang beragama Islam gitu ya, untuk ibadah salat maghrib tadi pastinya. Dan sekarang waktunya kita lanjutin lagi keseruan sore ini maksudnya. Keseruan sore ini sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

lagi, makin naik lagi. So, lepasin dulu semua beban pikiran dari aktivitas hari ini, ya kan? Kita nikmatin bareng-bareng suasana sore menjelang malam yang syahdu ini. Pastinya cuma di Pro 2 Manado, cuma di Sore Ceria. Don't go anywhere.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Flash info.
2: Sahabat kreatif, kamu sering susah tidur? Coba deh sahabat kreatif mulai konsumsi pisang dan kacang almond. Karena pisang mengandung melatonin dan triptofan yang nantinya diubah menjadi serotonin dan dapat membantu kamu agar bisa tidur. Pisang juga mengandung magnesium yang membantu meredakan otot-otot tubuh yang tegang sehingga kamu merasa lebih rileks. Sedangkan kacang almond dapat menstabilkan irama jantung sehingga bisa membuat cepat mengantuk dan membuat hormon tidur bekerja dengan baik.
1: Flash info.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

107,7 Pro 2 FM Redo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 udah menjelang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, itu tandanya ya kita udah hampir sampai di penghujung kebersamaan sore ini. Tapi sebelum itu ada satu info penting dulu yang mau aku bagiin ke kamu ya, dari pemerintah Republik Indonesia. Menarik banget nih buat disimak ya, apalagi buat kamu semua yang hobi masak di rumah. Karena pemerintah lagi mengkaji rencana buat bagi-bagi kompor listrik atau kompor induksi secara gratis ke masyarakat mulai tahun 2027 nanti. Wacana ini juga disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI yaitu Edi Suparno yang bilang kalau usulan program ini sudah masuk dalam pembahasan RAPBN 2027. Langkah ini juga diambil sebagai salah satu strategi pemerintah buat mengurangi ketergantungan kita terhadap impor gas LPG. Begitu ya guys. Tapi meskipun statusnya masih berupa usulan dan perlu dikaji matang-matang biar tepat sasaran, program ini jadi bagian dari rencana besar transisi energi menuju listrik. Jadi kebayangkan ya, kalau nanti memang terrealisasi, masyarakat menerima manfaat bakal langsung dapat kompor listrik plus peralatan masaknya secara gratis, katanya begitu. Nah, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana ya guys. Nah, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita juga di sore ceria hari ini. Gak kerasa juga, aku udah nemenin dari jam 3 sore tadi ya, nemenin waktu santai kamu di hari ini Rabu 29 Juli 2026. Thank you so much buat teman Pro 2 yang udah setia dengerin aku. Aku dari tadi ya, atau yang tadi juga ikutan seru-seruan di live TikTok Pro 2 Manado. Habis ini bakal ada program seru lainnya yang siap nemenin malam kamu, jadi jangan mana-mana. Pokoknya selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, dan juga nanti kita ketemu lagi di siaran aku berikutnya. Akhir kata dari Puncak Tikala Manado, aku Vika Hamzah pamit undur diri. Happy Wednesday dan see you.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu. Ih.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa dalam kegiatan santap formal keluarga kerajaan Inggris, semua anggota akan berhenti makan apabila sang ratu sudah selesai makan. Dalam sebuah kegiatan santap formal yang dihadiri seluruh anggota keluarga kerajaan, adalah hal yang tabu jika para peserta masih melanjutkan makan ketika Ratu Elizabeth II telah lebih dahulu selesai. Karena ketika sang ratu telah selesai, maka seluruh peserta santap harus berhenti mengunyah dan meletakkan peralatan makan, meski makanan mereka belum habis. Dan nampaknya, pada usianya semakin senja, Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan waktu lama untuk selesai makan, mengingat porsi makanan lansia yang cenderung lebih sedikit ketimbang individu di usia produktif. Hal ini nampak merepotkan bagi peserta santap yang berusia lebih muda atau mereka yang membutuhkan porsi makanan yang sedikit lebih besar. Akan tetapi, menurut laporan, kebiasaan tersebut merupakan tradisi yang telah dilaksanakan selama turun-temurun jauh sebelum Ratu Elizabeth II naik tahta sebagai penguasa Britania Raya.
0: Flash Info.

0: Copy 724, Roger. Center maintain 2000.
1: Wahai saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, coba tengok piring makan Anda hari ini. Apakah butiran nasi itu habis tak bersisa? Atau justru telantar menjadi sampah yang merana? Aduhai, sungguh terlalu. Tahukah Anda, ketahanan pangan nasional yang sering didebatkan para pakar di televisi sejatinya tidak dimulai dari bulldozer atau traktor di sawah yang membentang luas, melainkan dari ruang makan Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap kali Anda menyisakan makanan, lalu membuangnya dengan sesuka hati, Anda sedang menghancurkan masa depan pangan kita bersama secara perlahan. Keren? Tentu tidak dong. Maka dari itu, mari kita budayakan gaya hidup mutakhir, yaitu ambil makanan secukupnya, habiskan tanpa sisa, dan utamakan pangan lokal hasil bumi sendiri. Menjadi pahlawan pangan itu mudah dan keren. Ketahanan pangan adalah cermin peradaban bangsa. Sayangi makanan Anda, tuntaskan isi piring Anda. Bersama kita jaga pangan demi kejayaan masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
2: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
1: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
2: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
1: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
2: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
1: Ayo.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayak lagu Ren, lagu Malik. Nah itu kan band-band tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh. Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
3: Oke.
2: Sign label punyalah. Enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu loh.
3: Yang ini ya, yang di RCTI ya?
2: Nah, itu dia. Itu dia ikut-ikut.
3: XX itu ya?
2: Iya, betul.
3: Terus
2: ikut-ikut itu tapi kan enggak lolos 12 besar kan. Habis itu aku ikutan kayak pencarian bakat dari label gitu. Akhirnya aku masuk satu label. Lahirlah dua lagu tuh tahun 2015 sampai 2018.
3: Itu di usia berapa? Masih ingat enggak?
2: 2015 itu aku usia berapa ya? Sekarang 2006. Aku oke, tolong dihitung. Aku sekarang 2006, aku lahir 94. Berarti
3: 20 tahunan.
2: 2, ya.
3: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
2: Bisa ngitung kan? Bener kan?
3: 22 berarti lo merilis dua single berarti ya?
2: Dua single.
3: Secara profesional.
2: Yes.
3: Oke, itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
2: Pop sampai sekarang.
3: Sampai sekarang?
2: Iya, memang darahnya pop.
3: Oh, darahnya pop.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul.
3: Mau kemana-kemana tuh.
2: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
3: Oke,
2: gitu.
3: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
2: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh di sana label gitu. Sampai akhirnya
3: pindah ke Jakarta tuh?
2: Itu udah pindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu lah ke Bandung. Abis itu kayak okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan. Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
3: Oke.
2: Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
3: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
2: Yes, enggak sebenarnya 2023. Maaf ya kalau aku salah.
3: Sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
2: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa. Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
3: Di sebuah kafe lagi.
2: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
3: Oke.
2: Ya kan? Gitu kan?
3: Oke.
2: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Gue ngerasa kayak ini orang dengerin gue nyanyi enggak sih gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out kayak, "Halo kakak yang sebelah sana.
3: Yang buka laptop.
2: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam dong kita aja gitu kan." Ternyata dia itu lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting enggak sih? Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya ini
3: berarti dia udah ngincer lu ya?
2: Ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah dia kayak, "Halo, aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya?" "Nggak ada kak," aku bilang gitu. "Sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau nggak saya orbitkan?" Terus kayak, "Kamu siapa?" "Kamu siapa?" gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitu lah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, "Oke, aku siap bikin single."
3: Oke, awal single dulu berarti?
2: Single dulu, jadi judulnya tuh Bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Kubur Sujud itu semua di tahun 2024-2025.
3: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
2: Iya, 4 lagu. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada dua lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
3: Oke.
2: Itu udah rekam tahun 2024.
3: Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
2: Sama semua. Okay. Ada orangnya di sini.
3: Ada orangnya di sini.
2: Ada.
3: Oh yang ini ya.
2: Ada. Bukan. Nah orangnya di sini nih.
3: Oke. Terus akhirnya?
2: Akhirnya ya udah. Jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
3: Boleh dong.
2: Ya kita sebut ya Anggi Setiarin misalnya.
3: Dan akhirnya?
2: Dan akhirnya kita cari lagu. workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda ini.
3: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
2: Betul.
3: Dan musisinya menurut gue ini tier A semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat teman bro dua, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman bro dua. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman bro dua, ini single andalannya di album Beda, ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya, kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Ya.
0: Ini lagu andalannya teman pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini, karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one-sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak, tapi gak sepihak banget. Karena okay, nih orang suka juga
0: Tarik ulur,
1: keeping score gitu.
0: Waduh, ini banyak banget jam.
1: Banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah,
0: gak cewek, gak cowok.
1: Bener.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Aku kasih semua.
0: Oke.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya gitu.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya. Terus kita nunggu. Kita iya, bener-bener iya, kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi enggak
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Terus sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi. Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya. Terus. Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya, lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan? Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dia bilang kayak ntar dulu deh, ntar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Iya. Kok bisa cintanya sudah? Cintanya sedalam itu.
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Oke. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Ya, sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit, maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu, aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya, let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah lagu sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang nggak, terlalu aneh nggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak. Ya semangat gitu. Iya.
0: Apalagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kiri. Goyangin. Yoi, biar bahu dikit, ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong lah.
0: Cocok lah ya. Boleh tolong lah. Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga. Okay. Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti ngehook ya.
0: Iya.
1: Lagunya beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak.
1: Terus. Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya okay lah Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah si, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: No judul.
0: Okay.
1: Terus gue pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan gak ada lirik Ungu. Gak ada. Gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya? Nah,
1: jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong, I love you. Abis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay.

0: di sahabatan banget.
1: Jadi
0: sampai
1: deket banget ya.
0: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
1: Oke.
0: Okay. Gitu kan? Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah, gitu-gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Wow.
0: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu, ya udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
1: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
0: Bener. Bener, jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note, dia bikin melodi jadi otak. Na-na-na-na-na-na gitu. Kayak na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Baru bikin lirik.
1: Wow.
0: Jadi dia gak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
1: Berarti dia cukup jenius ya.
0: Cukup jenius.
1: Luar biasa teman-teman.
0: Benar.
1: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
0: Benar.
1: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
0: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
1: Udah ada video klipnya.
0: Ada, lucu loh kita.
1: Lucu ya.
0: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
1: Oh, Korea.
0: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
1: Oke.
0: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
1: Wow.
0: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
1: Wow.
0: Kuat, bikinnya.
1: Kuat juga ya berarti.
0: Kuat ya. Ibu Anggi ini.
1: Luar
0: hebat.
1: Biasa.
0: Hebat.
1: Padahal lagu andalannya lelah ya.
0: Iya.
1: Tapi dia kuat.
0: Kuat.
1: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
0: Sebenarnya itu lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
1: Tapi harus semangat.
0: Iya. Ya
1: kan, demi album beda.
0: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
1: Udah ada video klip.
0: Ada video klip, ada video lirik.
1: Luar biasa.
0: Gitu.
1: 9 lagu udah ada video klipnya.
0: Udah keluar serempak.
1: Hebat.
0: Cie.
1: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
0: Yes.
1: City DJ.
0: Yes.
1: Wow.
0: Amazing.
1: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
0: Betul.
1: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh gimana ya.
0: Gak enak
1: juga
0: nih, segen
1: ya.
0: Iya.
1: Nah lu ceritanya waktu itu gimana?
0: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu. Abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu pas banget 17 Agustus.
1: Oke.
0: Kita makan di restoran yang sama.
1: Nah inilah abis lomba berarti.
0: Abis rekaman.
1: Oh, abis rekaman.
0: Abis rekaman stringnya lelah.
1: Oke.
0: Ah bener, aku inget banget.
1: Terus?
0: Abis itu aku makan di tempat makan ini. Ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
1: Oke.
0: Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, halo Om Thomas apa kabar?
1: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
0: Benar. Jadi yang penyebatan nih adalah Om Thomas.
1: Oke.
0: Gitu. Eh, Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
1: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
0: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
1: Oke.
0: Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie gitu.
1: Okay. Jadi udah bestian nih ya.
0: Tunggu.
1: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
0: Bener.
1: Duet.
0: Ya jadi project bestie ini tuh. Project bestie karena songwriternya bestie ya kan. Produsernya bestie. Eksekutif produsernya bestie gitu.
1: Wow.
0: Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
1: Ya, pasti
0: gitu.
1: Nyaman juga ya.
0: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
1: Oke.
0: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
1: Nah, juga kan. Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi, eh ini Mel, lagu ini.
0: Aku yang minta.
1: Oke.
0: Aku yang minta.
1: Terus respon.
0: Gini. Suatu malam.
1: Oke, suatu malamku sendiri.
0: Suatu malam di sebuah meja makan.
1: Oke. Ya kan? Meja makan terus ya.
0: Ya karena kita suka banget makan bareng ya kan. Terus. Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
1: Oke.
0: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
1: Langsung gitu. Boleh.
0: Boleh. Boleh dong.
1: Oke.
0: Langsung aja hubungin gini gitu kan.
1: Oke.
0: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
1: Apa tuh?
0: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
1: langsung ayo.
0: Ayo, aku setuju gas, katanya gitu.
1: Wow.
0: Amazing kan. Aku aja, aku menangis, literal menangis. Kayak, karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
1: Wow.
0: Ya, kita ngefans bareng. Ya siapa sih
1: respect yang respect lah ya sama Diva.
0: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi. Yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi, lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
1: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
0: Oke, boleh.
1: Boleh dong, dikit dong.

0: pantas Mam Bititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mam Bititi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mam Bititi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget
1: lagu. Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya,
1: ya, benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Oke. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas
1: ya. Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil beri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya. Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya, thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu, please welcome, ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go. Music Life Chat.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Woo! Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 11 malam nanti ya. Pastinya nanti buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, ada di jam 10 ya sampai dengan jam 11 malam. Jadi jangan tidur dulu Teman Pro 2. Kalau kamu pengen kirim-kirim salam, pengen curhat nanti ya, di jam 10 sampai jam 11 malam. Tapi menuju jam 10 malam gue bakal temenin lo sama lagu-lagu favorit kamu dan juga informasi-informasi terupdate buat nemenin kamu di jalan dan juga mungkin buat nemenin kamu santai malam ini ya. Satu buah lagu yang mau gue puterin Teman Pro 2, yang mungkin buat teman-teman yang udah pada lelah bekerja ya. Ini dia Hindia dengan Berdansalah Karir Tak Ada Artinya.

FM, teman terbaik kamu. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Taylor Swift, teman Pro 2, dengan Agus ya. Kalau di bahasa Indonesianya Agustus. Hehehe. Gak kerasa ya teman Pro 2, bulan Juli nih. Tandanya juga sebentar lagi kita bakal move ke bulan Agustus ya. Kalau ngomongin soal bulan Agustus, itu bulan dimana hari kemerdekaan Republik Indonesia, teman Pro 2. Kangen banget sama lomba-lomba ya di bulan Agustus. Ada lomba makan kerupuk ya kan, lomba balap karung, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Tapi ini ada sesuatu event yang bakal bikin kamu semakin kangen dan semakin gak sabar, teman Pro 2. Ini bakal ada yang namanya event Coachella tapi versi K-pop. Jadi pendiri dari JYP Entertainment nih, Park Jin-young ya, ini akhirnya resmi mengkonfirmasi jika festival musik yang menggabungkan 4 agensi besar di Korea Selatan ini akan dilaksanakan pada akhir tahun 2027 mendatang, teman Pro 2. Jadi festival musik tersebut ini diberi nama Phenomenon, gabungan dari fandom dan juga Phenomenon, teman Pro 2. Wow. Jadi proyek perdana tersebut ini bakal dilaksanakan selama 11 hari berturut-turut dari tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2027. Jadi pembukaan acara ini bakal dilakukan di tanggal 2 Desember dan disambung dengan konser selama 3 hari yang diisi oleh para idol. Lalu di tanggal 10 sampai dengan 12 Desember ini disertai dengan acara seru hingga penghargaan, teman Pro 2. Jadi selain menjadi proyek ambisiusnya K-pop nih, proyek ini direncanakan akan berkembang hingga menjadi festival internasional skala penuh pada tahun 2028 mendatang. Jadi menurut gua nih ya, ini harus dicontoh sama Indonesia. Harus bikin festival Coachella ala-ala Indonesia, teman Pro 2. Dan menurut gua konsep ini patut dicontoh dan juga patut ditiru ya, biar menjadi wadah untuk musisi-musisi Indonesia pada tampil nih.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa, temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo, bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar, persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang, karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

Baik kamu, Ran teman berdua. Dengan dekat di hati ya. Tapi kalau penyanyi internasional yang satu ini, teman berdua, sudah semakin dekat untuk konser di Indonesia, teman berdua. Ini ada Kanye West ya. Karena tiket konser dari Kanye West di Jakarta ini resmi dijual. Di hari ini, teman berdua, di tanggal 29 Juli 2026, mulai pukul 10 pagi tadi ya. Lewat yjakarta.com dan juga loket.com teman pro 2. Jadi tersedia 8 kategori nih, paling murah ya. Ini kategori 4 dengan harga Rp1.875.000. Sementara VIP East dan juga VIP West ini termahal di angka Rp9.850.000 teman pro 2. Wow. Jadi diantaranya ya ada festival A dan juga B dengan harga Rp3.500.000, ada juga kategori 3 dengan harga Rp2.875.000 dan masih banyak lagi teman pro 2. Jadi seluruh harga di atas nih belum termasuk pajak dan juga biaya layanan. Wow. Jadi konser Kanye West di Indonesia ini akan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan ini akan menjadi konser perdananya di tanah air, teman bro 2. Gimana? Apakah kamu akan berangkat, teman bro 2? Secara ini salah satu legend ya. Jadi tiketnya cukup amat mahal, teman bro 2 ya. Jadi buat kamu harus siap merogoh kocek dalam-dalam dan pastinya harus mulai nabung, teman bro 2. Karena di tahun 2026 ini banyak banget konser-konser musisi top internasional yang bakal konser di Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mahal ini teman Pro 2 dengan sial ya. Mudah-mudahan hari ini tidak menjadi hari yang sial buat kamu teman Pro 2. Hari ini harus menjadi hari yang baik dong buat kamu ya. Seperti pasangan yang satu ini teman Pro 2. Ini katanya ya, Cristiano Ronaldo dan juga Georgina ini dikabarkan akan menikah Sabtu ini teman Pro 2. Wow. Jadi Cristiano Ronaldo dan juga Georgina ini akan menikah pada hari Sabtu di jam 7 ya waktu setempat di Istana Quinta da Galeria, Portugal teman Pro 2. Jadi setelah bertahun-tahun bersama nih dan membangun keluarga, pasangan ini siap melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan gak tanggung-tanggung teman Pro 2 ya, ini yang diundang ke pernikahannya Cristiano Ronaldo. Gokil-gokil banget teman Pro 2 undangannya. Ini ada Rio Ferdinand, ada juga Vin Diesel, ada Piers Morgan, ada Al Nassr Tim, Rodrigo, Rihanna, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jennifer Lopez, ada juga Khabib Nurmagomedov, Isospeed, Drake, dan juga Travis Scott. Wow, gila sih yang diundang sama Cristiano Ronaldo. Tapi siapa juga yang gak mau datang ya, misalkan kita ada di Indonesia gitu, dapat undangan nikahannya Cristiano Ronaldo, pasti datang tuh teman Pro 2. Gue juga gak bisa bayangin, kira-kira ya, itu makanan yang ada di kondangannya Cristiano Ronaldo, itu ada apa teman Pro 2? Apakah ada kambing guling? Ataukah ada sambal kentang teman Pro 2? Wow, pastinya makanannya luar biasa ya. Dan gue juga penasaran banget, kira-kira teman Pro 2, apa namanya? Kalau kita habis pulang nikah tuh kita dapat merchandise-nya apa ya nanti di pernikahan Cristiano Ronaldo? Secara gitu loh, yang diundang nama-nama besar seperti Jennifer Lopez, Mbappe, Vinicius, Rihanna, dan masih banyak lagi teman Pro 2.

Udah masuk di jam 9 malam teman Pro 2, masih barengan Oza ya di Jaga Malam. Malam hari ini Oza bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai jam 12 malam nanti. Dan buat yang pengen request nanti ya di jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Yang mau request boleh, yang mau curhat juga boleh ya. Ini udah penuh banget nih yang pengen request, tapi nanti ya di jam 10 lanjut lagi. Nanti Oza bakal temenin dengan lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 di malam hari ini. Dan juga pastinya dengan informasi menarik nih ya, terutama abis ini bakal gue kasih tahu nih, ternyata MRT Jakarta tuh jadi transportasi umum pertama yang terima pembayaran kartu kredit. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini bakal Oza bahas pastinya, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana, teman Pro 2. Dengan aku harus pergi ya. Kalau kamu suka pergi menggunakan MRT, teman Pro 2. Ini ternyata MRT Jakarta ya, jadi transportasi umum pertama yang menerima pembayaran dengan kartu kredit, teman Pro 2. Mulai dari hari ini ya, 29 Juli hari Rabu, teman Pro 2, penumpang MRT Jakarta kini dapat membayar tiket menggunakan kartu kredit Nirsentuh. Dan layanan ini juga memungkinkan pengguna cukup melakukan tap in dan tap out tanpa perlu membeli kartu khusus atau mengisi saldo terlebih dahulu, teman Pro 2. Jadi nih, Gubernur DKI Jakarta ya, Pramono Anung, ini menyebut inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada transportasi umum di Indonesia. Pada tahap awal nih ya, sistem pembayaran tersebut mendukung kartu kredit berteknologi contactless seperti Visa dan juga Mastercard dengan dukungan jaringan lainnya yang juga akan menyusul, teman Pro 2. Jadi menurut Pak Gubernur ya, penerapan sistem ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia yang telah lebih dulu mengadopsi pembayaran transportasi publik berbasis kartu kredit Nirsentuh, sekaligus juga mempermudah mobilitas masyarakat maupun wisatawan, teman Pro 2. Siapa nih yang udah nyobain hari ini ya? Naik MRT pakai kartu kredit, teman Pro 2. Jadi udah bisa, kamu gak perlu isi-isi lagi, teman Pro 2. Langsung aja tap-tap dan kamu bisa naik MRT lebih cepat dan juga lebih ringkas ya, teman Pro 2.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Dan juga ini Michael Jackson berada di posisi pertama. Jadi pencapaian ini terasa semakin luar biasa mengingat kejayaan Michael Jackson ini terjadi jauh sebelum era layanan streaming. Namun hingga kini nih teman Pro 2, lagu-lagunya tetap didengarkan jutaan orang di seluruh dunia seolah kembali menjadi bagian dari musik masa kini. Wow. Jadi lonjakan seperti ini tentu bisa dipicu oleh beberapa faktor ya teman Pro 2, tetapi tidak akan bertahan tanpa minat pendengarnya yang nyata. Luar biasa. Kalau emang legend gak ada matinya teman Pro 2. Kayak band yang satu ini menurut gue juga legend banget di industri musik Indonesia. Gue punya satu buah lagu dari Noah dengan Bintang di Surga buat kamu semua cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Rahmania Astri ini teman Pro 2 dengan Untitled ya, yang barusan kamu dengerin di Pro 2 FM Jakarta. Buat kamu yang udah gak sabar pengen ikutan request, boleh langsung aja drop requestannya sekarang di 0811 800 105, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa curhat ya, yang pengen kamu curhatin di malam hari ini bebas ya, nanti di jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Gue puterin dulu satu buah lagu dari Hi-Fi dengan Negeri di Awan, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: dibuka teman Pro 2.
1: Asik ya.
0: Ada lagu barusan dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan Alama ya. Yang mungkin bisa bikin malam kamu jadi sedikit goyang-goyang teman Pro 2. Ya kalau udah malam jangan galau terus dong teman Pro 2. Kalau galau kan gak enak ya. Saya puterin tadi lagu upbeat ya untuk kamu. Yang mungkin lagi nyetir di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Gak usah kebut-kebutan ya, santai aja, yang penting selamat sampai di rumah teman Pro 2. Karena lebih baik terlambat sedikit daripada ya kenapa-kenapa di jalan, ya gak sih? Bener dong teman Pro 2. Oke, kalau begitu lanjut, usah bacain request yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ini ada siapakah kamu? Malam Radio RRI. Wih, iya. Ini Pro 2 kebetulan ya. Dari Jessica di Bekasi mau request lagunya Ungu Melayang atau Cinta Yang Lain. Coba nanti dicari lagunya ya. Mudah-mudahan ada di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi ada Lani di Bekasi. Mau request The Chainsmoker sama Winona Ook yang judul Echo. Atau enggak The Chainsmoker yang judulnya Closer. Buat teman-teman Pro 2 FM yang lagi dengerin di play ya kak. Soalnya suka banget sama lagu ini. Nanti bakal Oza puterin yang Closer ya. Buat kamu Lani yang ada di Bekasi. Thank you. Ada juga Aini yang ada di Tangerang. Apa nih? Request Sleeping Truck My Fingers. Terima kasih kak. Oke nanti coba usah cari ya. Mudah-mudahan ada di playlist Pro 2 FM Jakarta. Ada lagi di 0811-800-105. Ada dari Tia nih yang ada di Tebet ya. Katanya dia mau request lagunya Batas Senja yang judulnya Nanti Kita Seperti Ini. Langsung aja deh usah puterin ya. Yang udah request lagunya Batas Senja dan semuanya bakal usah puterin nanti requestannya, ditunggu aja ya. Di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ungu teman pro 2 dengan seperti yang dulu. Apakah orang yang kamu sayang sekarang masih seperti yang dulu teman pro 2? Ataukah sudah berubah jadi makin sayang maksudnya ya? Hai. Ya udah deh, daripada kita galau-galau teman pro 2 ya malam hari ini, lanjut lagi ya bacaan request yang sudah masuk di 0811 800 105. Kalau mau curhat, kalau mau request, jangan lupa kasih nama ya teman bro 2 ya. Karena gue gak tahu lo namanya siapa nih. Ya kayak yang satu ini, Kak mau request lagunya Teh Hijau buat nemenin lembur nugas segunung. Biar semangat, sama gue juga sama lembur ini, sama tugas juga segunung ya. Thank you buat kamu, nanti tulisnya bakal Oza puterin dengan Teh Hijau ya. Ada lagi siapa nih? Siapa? Aduh panjang banget ya. Aduh yang WhatsApp panjang-panjang. Jangan panjang-panjang dong ya. Ada lagi siapa nih? Assalamualaikum, selamat malam Kak Oza. Apa kabarnya di hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Baru dari Kemayoran mau request lagunya Adrian Halif 2001 kali. Oke, salam spesialnya buat Aca cantik. Oke, jaga kesehatan, jaga kesehatan baik-baik di sana ya. Oke, thank you buat Bahrum. Nanti bakal lo saya puterin lagu siapa tadi? Adrian Halif ya, 2001 kali ya. Oke. Aduh, pada request enggak pakai nama nih ya, enggak bakal lo saya bacain deh yang enggak pakai nama. Kalau mau request pakai nama, lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Oke. Di 0811 800 105 ya. Oke. Selanjutnya usah bacain lagi nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, ada dari Vida ya. Vida yang ada di Ciputat katanya mau dengerin lagunya Nadine Amizah Bertaut. Oke, boleh. Sudah aku masukin ke playlist ya. Yang mau request masih usah tunggu sampai jam 11 malam nanti. Oke. Sekarang usah puterin dulu satu buah lagu yang sudah di request sama yang lagi baik tugas tadi ya, dengan Tulus Teh Hijau. Mister

Lanjut lagi teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Hit List ya barengan Oza sampai jam 11 malam nanti. Hai. Oza baca dulu request yang sudah masuk ya. Ini ada ini ada dari Joshua maksudnya yang ada di Pamulang, katanya lagi nemenin perjalanan menuju bandara nih, mau request lagunya Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Oke, ditunggu Joshua, hati-hati di jalan ya. Untuk kamu yang mau jalan ke mana tadi? Mau ke bandara ya, hati-hati di jalan. Ada lagi ini Haidar Irfan, mau diputerin lagunya Arsi dan juga Tiara Memilih Aku. Boleh. My Fingers-nya enggak ada nih. Mimi, kamu bisa request lagu yang lain ya. Ada juga ini Prasetyo Utomo, sering dipanggil Pras, di Perumahan Pondok Benda Indah Tangerang, mau request lagunya Beautiful atau enggak Brand New Day. Oke, nanti coba Oza puterin ya. Ditunggu. Dan sekarang Oza mau puterin dulu nih satu buah lagu yang sudah di-request sama Joshua yang katanya lagi on the way bandara ya. Buat teman-teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Oke?

masuk di jam 11 sebentar lagi. Waktunya Oza pamit teman Pro 2 ya. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Oza dari jam 7 sampai dengan jam berapa ini 11 malam ini ya. Kalau begitu, Oza pamit teman Pro 2 and bye bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong?

0: yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Sarah, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
2: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
3: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Pemerintah masuk tahap akhir untuk menyusun aturan layanan antar barang digital. Pemerintah saat ini tengah memasuki tahap akhir dari penyusunan regulasi layanan antar barang digital, baik itu berupa barang maupun makanan. Dengan aturan tersebut akan memiliki perbedaan dari regulasi layanan transportasi digital atau ojek daring atau ojol. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan aturan tersebut akan dibuat berbeda karena dua jenis layanan tersebut memiliki karakteristik bisnis dan juga operasional yang tidak sama. Hal ini juga turut disampaikan oleh Nezar kepada salah satu penyelenggara sistem elektronik yang juga menyediakan kedua layanan tersebut, yaitu Grab Indonesia, dan audiensi di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat. Mereka membahas regulasi khusus yang layanan antar barang digital, di mana Nezra juga mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan substansi utama regulasi bersama Kementerian Dalam Negeri dengan lembaga terkait, di mana saat ini pembahasan memasuki tahap finishing, di mana termasuk penyusunan antara turunan yang juga akan mengatur layanan pengantaran barang dan makanan. Yuk teman Pro 2, kita beralih ke Info Pro 2 FM berikutnya.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kanye West borong berbagai hal untuk dibawa ke Indonesia dalam konser akhir tahun ini. Promotor Raw Vision Collective siap memboyong musisi dunia, yaitu Ye atau Kanye West, dengan konsep panggung kubah raksasa Dome Stage ke Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, di mana tiket penjualan resminya akan mulai dibuka secara umum pada hari Rabu 29 Juli 2026. Konser perdana dari Ye sendiri memasuki tahapan yang lebih serius lagi, di mana musisi yang satu ini sebelumnya dikenal dengan nama Kanye West di Indonesia, yang juga dijadwalkan akan melangsungkan konsernya pada bulan Oktober mendatang. Ia juga dikabarkan akan memberikan pengalaman menonton terbaru kepada penggemarnya yang ada di Indonesia. Segitu aja dulu untuk semua informasi kali ini, dan informasi tersebut bisa kamu baca di www.rri.co.id.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget setelah sekian lama akhirnya ketemu lagi sama Dewi pagi hari ini. Benar-benar sepagi ini di tanggal 30 Juli 2026. Gak berasa ya, kayak udah lama gak ketemu di udara. Terus tiba-tiba udah akhir bulan aja. Bulan depan udah mulai Agustus, dimana-mana bakalan bertema merah putih pastinya. Dan semoga di akhir bulan yang sibuk ini, karena rata-rata pasti bakalan tutup buku ya kan, closingan ini dan itu, laporan akhir bulan. Pokoknya setiap akhir bulan dimanapun pasti bakalan direpotin sama semua kegiatan masing-masing. Tapi biar hari ini lebih bersemangat, gak bikin kamu ngantuk-ngantuk banget di pagi hari ya. Seperti biasa, Dewi mau ngajakin kamu hari ini untuk request semua anthem yang kamu suka, asalkan masih masuk playlist Pro 2 FM bukan Pro 1 Manado, kita bakal puterin ya. Jadi siapin aja satu lagu yang pengen banget teman Pro 2 request. Nanti bisa WhatsApp di 085190889797 atau bisa DM juga di @Pro 2 Manado, duanya pakai angka. Untuk pagi hari ini kayaknya dia belum live TikTok dulu, karena sementara kita perbaiki ada sedikit kendala gitu ya. Kalau misalnya udah maksimal, yuk kita cus aja, kita gas aja. Tapi kalau belum, mungkin kamu harus bersabar. Yang penting masih bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari mana saja, kapan saja. Karena sekarang kamu bisa download RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store. Gak ada alasan untuk gak dengerin Pro 2.

0: apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: It's Music Trap Day.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan gak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Oh, duh. Gak sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Masih bareng Dewi di Spada. Selamat pagi teman Produa. Udah pada sarapan belum teman Produa? Udah jam 8 nih ya. Sejujurnya aku hari ini udah sangat-sangat bersemangat karena sudah sarapan pagi yang ringan-ringan aja. Kukusan pakai protein kayaknya udah mantep ya kan? Apalagi untuk semua teman Produa yang akan menyambut akhir bulan yang hektik banget, disarankan untuk sarapan deh yang tinggi serat dan juga protein di pagi hari ini, biar mata melek gitu kan, energinya nambah, semangatnya apalagi, biar akhir bulan bisa mencapai target pulang lebih awal. Walaupun itu gak mungkin, tapi ya setidaknya kita kayak mensugesti diri kita sendiri, mengafirmasi pikiran kita agar supaya hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Mengingat banyak banget film-film bagus yang bakalan diputar di bioskop. Salah satunya adalah Spider-Man yang kali ini udah nungguin kalian semua di bioskop untuk ditonton. Tapi buat kamu ya yang belum nonton nih, aku kasih tahu, Tom Holland ngasih bocoran info soal Spider-Man Brand New Day. Jadi kemarin Tom Holland itu kasih bocoran informasi soal film pahlawan super ini, yaitu Spider-Man Brand New Day, yang juga menyampaikan gitu ya perbedaan film Spider-Man yang keempat dengan film yang sebelumnya. Jadi sebagaimana dikutip lain di hari Senin waktu setempat, jadi si Tom Holland ini ngaku kalau misalnya film keempat Spider-Man sangat-sangat relevan banget dengan kaum muda, jadi kayak mewakili perasaannya Gen Z banget nih. Nah, Holland juga menuturkan kalau Spider-Man Brand New Day itu mengangkat cerita tentang kepindahan ke kota baru yang bisa membuat orang merasa sendirian. Jadi kayak ya emang relatable sama anak-anak muda zaman sekarang gak sih teman berdua? Dan film Spider-Man Brand New Day ini juga disutradarai oleh Dustin Daniel Carden, dan naskahnya ditulis sama Chris McKinney dan juga Eric Sommers. Dan jajaran perfilman ini juga meliputi nama-nama yang udah akrab banget di dunia per-Spider-Man-an, kayak Zendaya, ada juga Seth Singh, Joe Batlin, John Brandel, ada juga Tramal Tilm, dan juga Michael Mando, dan masih banyak lagi. Jadi kalau ngomongin masalah sinopsis Spider-Man Brand New Day, film ini tuh kayak menceritakan gimana sih si Peter Parker ini memerangi kejahatan separuh waktu, dan juga dia melakukannya sebagai Spider-Man di dunia yang gak mengingat dia sama sekali. Jadi kayak ya bener-bener Brand New Day banget teman Produa. Dan alkisah pada saat itu, wah jadi spoiler nih, ini bakalan jadi momen titik baliknya Spider-Man gitu kan. Dan juga kalau gak salah sih kemarin banyak yang bilang kalau ini akan jadi salah satu film yang agak berbeda di kalangan kalian semua penggemar Spider-Man, apalagi juga yang mungkin ngefans banget sama For Revenge. Kenapa? Karena kita tahu sendiri For Revenge ngisi original soundtrack dari Spider-Man yang bakalan Dewi kasih unjuk sekarang spesial buat kamu.